0: Markasa. Markasa. Mawa kichawi kuma na karu ndas makayata. Arunta wina kampi. Aruski awina kampi.
1: Aruski awina kampi.
0: Kusist awina kampi. Kampi.

0: Алю кэматарман тэхича тухундап хани яс такист андавина аптасах кунаки кэнарман тэхан би яткэрэк няним. Биро аму яс няма ухилана кулягана хани уманага хчах яста таки хани яст андавина хани хаут хшиндэх кунка уксасин уманага куту чашип касман гуах. Ука ухана канускун такист андавина сасасияна сип касмахам. Ука тараки... Kunahan walt urus polis kereksan kunate han 90 días estado de excepción o cantanua chicha y wilista pachat pachuka saranta suayi ya tungtunga urna kauka saranta yatan niya puni aka septiembre paxika ukanagat hamuya si prakira gita ujelena kuya ganakam que pasa que umai polisia nagas purhanis panuka ujerankar ukatan walt awenigas utherakis panuka makirakis paya Anche kami ati sira kiwa yakipa ukana kan khaniu takist anda benegak aptata kanit sasin sparla pakira kiwam pi abadiat. Kira kinya ni mih kira kinya ni kun hamaru yuga kpuri tera kici ni. Hisa yakipa ukana kan ina sapta waya polisi ana kah kuat wasta kama kwa hist anda waya kapkara. Kuman kah sutika kira kiu. Hicha ha aruman teh kun smang tasita. Amu yata walipa hicha kpuri na khani kucha hicha na kas kun waka hicha na kas. Hicha chani na kah chacha pun kah irahat tawa hicha na kham. Uka hak alai irahat khanya para kih. Naira kauha kan di halukari kutkawai kanya pa. Hicha hisik asibiyutki. Uka mang kanya nakan chani nakapaha irak pachaniti. Kamstas huma hilat kuyak. Halu kamata munatilan kujagana kermana sarantas tena eksa palacio de gobierno token sahani ki poni unia maki sasaki mantanya maki ta plaza morillo toker kuna teja walha policia nakan pokanda tawin ha sach akhiruna kan uskunda thani una iru na kama pune harakit kut khma ukita e kaukate kha aka palacio de gobierno tata ki haluka u khan hak enka khaguka hak ana kwa kama tarkana ta khara khani na iru na ga khaya to chakat pachar kan ta na go chakhani kama harakitanu ga kham Imau hitapita aku senyanyi nukar anta winakah ukam perus hani ke puniu khasaki mantan hemagi tuksa toker. Siat dan anoche kung 45 minutos sains tahu ukam perkhanan istri pahaman kurang kasiatis kiki kam saskista kau kena kecahan iya kekayam macu imast awu hamas purin kaspan ukamah utkrak cihiwa senagata kiki kam yati winakah ham icha kumah kam saskitas kun hemagi sumatak walikit hani cualikiki. Icah kusist, anjani icah charmah kusist, anjani aku kata kau waktu eta mai maya kusist, awina kah humawan kelkant anisin mait at kau kiri kusist, awist anjmunta, uka mata uka yakin aku ka stres asin halukan apa nuk anjataki, wenuk caci asin niya punih pes katungka hila urna kayu kemat akisit rakin khani hasakir sarna kanyhema kan dek kayu kibisikleta temutut tau kematau sarna kawaya tarakina akurna kah, ukan perus Icha karut ha, icha anci juta rasat kemaha auto tua sarana kerakit inas cun-cun jenis halawai cita kuna anci ni ya kepada kun pakar rumah icha sarap kane ya setanya kita semua dokhar cita meni tu khatam sam maksud apa tanya cukup ternyanyi
1: tak ini sih tasip tanwa marga sawaki cawi marga sawaki cawi
2: kuna pacheteha mamarkaha ama pachenakana sarna keukaha Constitución ukaha wakt ayiwa kunayman lura winaka hakenakaru unhañataki. Aka estado de excepción ukaha wakt ayaniwa wila masinakaru arhatañataki, mankañanaka puriñapataki, kolyanaka oxígeno kolyan utanakataki, ukamaraki combustible puriñataki, aka orden utjañapataki ukamaraki yanaptañataki markaruja sumas rantañapataki. Gobierno ha mayampiwa yatiaraki amtawipa marca chirinakampi ukamaraki kama chinakampi.
3: GOPCOM, Comunicación Estratégica del Estado.
4: Estamos presentando Marcasa.
5: La Red Herbol en Internet. www.herbol.com.bo
6: Sustie asiña yatie winakaja, apaniwa, axara yasiña, ukamakiraki, piña siñarua puri.
7: Akakasta mensaje nakanam tapaja, marca chirinakanam tanakapa maihtairiwa, ukamaraki, takanokawi, unstai.
6: han uka akamsiwa ukamsiwa aruna kampi abna kayasimti
7: akahamuqanakha hanira mainita mainiru makipaikasaha hiskt amsuma yathata tanakaru
6: ma suma yathata markachirnakaha suma amtawinaka lurabhe akaha Red Herbol Ucan y Ujahuipawa.
5: Radio Nuevo Amanecer, Provincia Manco Cápac, Santiago de Oje. Es Red Aymara, Satelital Herbol.
8: Oyo Cayuta y Pipacha. Guairán Picuscawa, Taya Pampanacaro. Jerua, junto a Genacaro Purinitaraki.
9: Hayanza, juntunza, marcas a Wakita Wipistanwa.

Aljo kamata hayit awina kaspuri intanera kil taqi humana kataki akaruman kasina ni apuniba sukta katana kampi kim saqalqo arruman pachakane. Siete sesenta y siete cero ocho cuatro ochenta, siete sesenta y siete cero ocho cuatro ochenta. Aljuka hakuina garuhu manaka kailkant anipkata, waroktatan export anipkama ka linea de WhatsApp, kailuka type yu kamata, kusista winag maitanyata kanuka harunt sinyata kisa, wira hanuka hiyati anipara kismau kun himaskar kis provincia nakan anchichichak, niyak hiyati siwaikchik hakema cuarto intermedio, hichak kamsasip kisuksatoke niya autunaga hakejat satket hanuka hanira karagich, kun hamaki karagis ukanak suwakisra kispayat hat anyak hilana kuyaganak. Hicharma kha saranta phadat kuyuto kanakaru kemata macak mara imara kato kanyataki. Ya kepana gani ya wakiran tasipa ya kepana gini sekandira karakci. Hisukan perusahaan itu sinti puni pasiri marna kemah pukata kani tanu kha huk pacaki uka sarawi kha pukasuwayara kini khani kira tuki hichak takik mai. Ikuatu intermedio dia takik apta suai kisin tanu kha harik anta takiski ikut kacata ikut kumach taskani ukan perusahaan itu khasaki purin kama karakini tukan perusahaan. Y ukan pues por tata kipon ini asesinado autoridades suksanki nega yati apraki aka hatupa katari ukamaraki Bartolina si suksankirina cinco mintuna kam sinan pesri katana kam bria ukim sakal lokarum pachakane.